0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ayo lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, 98,2 FM. Selamat pagi, pagi Jumat nih. Kalian yang lagi dengerin aku, semoga kalian betah ya, masih menjadi pendengar setianya Kak Radio. Dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku Hana, penyiram siap nemenin pagi Jumat kalian, teman-teman. Jadi kalian lagi di mana nih sekarang? Udah di jalan, di kantor, masih di kasur, lagi sarapan, atau lagi bengong sambil dengerin aku? Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya nih, kalian tim apa? Apakah di pagi Jumat ini kalian semuanya jadi tiba-tiba jadi tim semangat nih, teman-teman? Kalau Hana tentunya semangat ya, semangat terus. Kapan sih Hana gak semangat? K-People, seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu dan titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385 atau langsung komen di live TikToknya Kak Radio. Nanti dibacain, tuh teman-teman yang lain juga biasanya menanggapi ya. Jadi gak dijudge tuh sama siapapun. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Nah, kata-kata pagi ini kita kembali lagi ya sama kata-kata Hana beberapa hari berikut, kemarin gitu. Apa tuh? Tidak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Nah, jadi teman-teman, karena mungkin kita hari Jumat ya, jadi gak usah terlalu diforsir. Kalau misalnya mau dimaksimalkan, boleh banget. Biar apa? Biar weekend nih bisa berleha-leha dan tenang gitu. Jadi tarik nafas dalam-dalam, buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Ini dia, Hana puterin dulu lagu dari Hindia, judulnya Rumah ke Rumah. Nah, semoga habis ini kalian on repeat lagunya atau suka sama lagunya. Boleh banget. Ada yang nanya nih di komen TikTok, lagunya Leto. Boleh, ceria banget hari ini. Tiap hari juga ceria, gak hari ini doang dong. Merequest bisakah kata Kapot atau boleh? Dituliskan aja ya nama musisi dan judulnya. Nanti lagunya dicarikan dan masukkan ke antrian begitu. Oke, kita dengerin aja dulu ya lagunya Hindia, Rumah ke Rumah.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang

Oke, teman-teman, ini dia lagunya Samson, saya judulnya Kenangan Terindah. Lagu pilihan dari Karel Carrera, katanya kirim salam buat Rian Hidayat, Amang Babas, Ria Armiati, Ica Acilia, Kai Abau, Uzan, Angki Boy. Nah, itu tadi dia ya, pendengar setianya Kak Radio. Nah, kita mendengarkan dulu lagunya Samson, Kenangan Terindah. Selam.

98,2 FM. Nah itu tadi ya teman-teman, aku udah puterin beberapa lagu. Itu tuh lagu-lagu pilihan dari K-People. Nah berikutnya juga pasti aku akan puterin lagu-lagu pilihan mereka yang sudah komen di live TikTok nih. Teman-teman aku cek di WhatsApp, mungkin belum ada yang kirim. Bisa banget mungkin teman-teman WhatsApp atau teman-teman frekuensi bisa juga nih berpindah ke komen TikTok biar bisa berinteraksi dan melihat Hana hari ini kayaknya suasana hatinya bagaimana sih Hana. Katanya ada yang lihat Hana kok ceria banget nih hari ini. Sama aja ya teman-teman, tiap hari juga ceria gitu. Lucu banget mereka bahas dan tanya, hari menurut kalian itu hari Jumat itu warna apa? Katanya dia bilang Rabu, Jumat itu hijau katanya. Kalau kata Hana mah putih gitu, karena kayak clear gitu, suci, menjadi penghubung di antara hari kerja dan hari libur gitu. Kalau misalnya menurut Hana, nah menurut kalian Senin sampai Minggu itu warna apa aja sih yang merepresentasikan hari itu gitu. Nah teman-teman, karena hari ini hari Jumat ya, dan akhir pekan udah di depan mata, walaupun liburnya cuma Sabtu Minggu, jangan buru-buru ngerasa kurang, karena justru liburan singkat itu yang paling berkesan kadang, karena kita benar-benar memanfaatkan waktu untuk istirahat, menikmati perjalanan, dan mengisi ulang energi setelah 5 hari sibuk dengan aktiviti. Buat yang minggu ini rasanya padat banget, tugasnya numpuk, kerjaan belum habis, atau pikiran lagi penuh-penuhnya, mungkin weekend ini bisa jadi waktu terbaik untuk berhenti sejenak dari rutinitas. Tidak harus pergi jauh, gak harus mahal juga, yang penting suasananya berbeda dan hati kita ikut tenang gitu. Kalau ingin menikmati alam, mungkin bisa cari udara pagi di tempat wisata dekat kota, nikmati pantai, danau, atau sekedar duduk santai melihat matahari terbit, atau apa bilangnya, sunset ya teman-teman, atau sunrise gitu. Buat yang suka kulineran nih, weekend juga cocok jadi waktu berburu makanan favorit bersama teman atau keluarga. Dan buat yang lebih memilih di rumah, staycation sederhana juga gak kalah nyenengin. Kadang rebahan tanpa alarm aja udah terasa seperti hadiah besar, bener gak? Bener dong, apalagi buat kaum yang rebahan nih teman-teman. Tapi buat sahabat pendengar yang berencana melakukan perjalanan, jangan lupa tetap siapkan semuanya dengan baik. Pastikan kendaraan dalam kondisi aman, cek cuaca sebelum berangkat, siapkan uang elektronik, dan jangan memaksakan diri kalau tubuh udah capek. Karena perjalanan yang menyenangkan bukan cuma soal cepat sampai tujuan, tapi juga tentang menikmati proses di sepanjang jalan. Oke, Hana, distract dulu nih. Lebih bersih sunlight katanya. Bener juga, gak salah, tapi licin ya kak. Dan menariknya, sekarang banyak banget destinasi deket yang ternyata punya suasana seperti tempat wisata yang jauh. Kadang kita gak terlalu sibuk gitu cari tempat-tempat yang viral gitu, kita FOMO gitu kan ya, sampai lupa kalau daerah sekitar kita sendiri nyimpen banyak banget tempat menarik yang belum sempat dikunjungi. Apalagi kalau misalnya kalian warga kandangan nih, biasanya kalian ke arah alam ya, kita kebanyakan ya destinasinya. Oke, ada yang nanya, berjalan sendiri agak membosankan ya kak? Bener, seru itu ya at least berdua gitu sama pasangan atau sama sahabat gitu. Apalagi kalau misalnya rame-rame, bisa sama sahabat rame-rame. Ih seru banget, pasti aku juga kangen nih sama sahabat-sahabatku yang jauh di sana. Oke, nah teman-teman, weekend juga bisa jadi kesempatan untuk kembali deket dengan keluarga tentunya. Sarapan santai bareng, jalan sore, olahraga bareng, atau ngobrol tanpa terburu waktu. Hal-hal simple kayak gitu kadang justru jadi momen yang paling dirindukan ya. Jadi buat Jumat pagi ini, semoga semangatnya tetap menyala sampai jam pulang nanti. Selesaikan aktivitas dengan hati ringan, karena 2 hari ke depan adalah waktunya menikmati hidup sedikit lebih santuy, sedikit santai, bisa nafas lah, ada lah nafasnya gitu. Karena pada akhirnya liburan bukan soal berapa mewah tempat yang didatangi, tapi seberapa bahagia kita saat menjalaninya. Nah, selamat menjalani hari Jumat teman-teman, selamat menyambut akhir pekan. Semoga libur Sabtu Minggu kali ini membawa cerita tawa dan energi baru untuk mulai minggu berikutnya lebih semangat. Oke, kita puterin aja nih lagi lagu-lagu pilihan dari K-People yang udah komen di live TikTok. Ada lagu Dewa 19, Swear judulnya, dan ada lagu Piche Kota, judulnya Bahagia Lagi. Semoga yang udah request tadi masih stay tune aja ya, nonton, atau mungkin lagi di frekuensi bisa juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98,2 FM bersama Hana.

98,2 FM, teman-teman. Kita baru mendengarkan lagunya Pici Kota, Bahagia Lagi. Nah ya, lumayan sering tuh ya di request sama K-People. Nah teman-teman, gak berasa sih, bukan tahun aja ya yang gak berasa, tiba-tiba udah 2026, tapi bulan Mei ini cepet banget. Ini udah tanggal 22 Mei loh teman-teman, udah pada menuju akhir bulan. Padahal April kemarin lama banget reh rasanya. Mungkin karena Mei ini banyak banget liburnya, jadi gak berasa tiba-tiba udah di akhir bulan aja begitu. Ini ada requestan lagu dari Khalil Mahmud Boy. Dulu pernah juga lagu pilihan lagu dia sendiri, judulnya Hanya Bisa Mengagumimu dulu. Nah karena itu udah pernah, kita mau puterin lagunya yang lain, yaitu judulnya Pok Ame Ame. Katanya lagunya ini tentang terdengar fun, namun liriknya tentang seseorang yang suka dengannya, namun dia udah punya pasangan. Dan Pok Ame Ame ini menghibur, oke? Okay? Jadi Pok Ame Ame pure artinya sama kayak Pok Ame Ame di lagu anak-anak, menghibur. Tapi ini kalau di dewasa agak nyes ya, ternyata maknanya. Oke, okay, kita mendengarkan dulu lagu dari Khalil Mahmud Boy ini, Pok Ame Ame, dan mendengarkan lagu-lagu pilihan K-pop lainnya selanjutnya. Jangan kemana-mana.

98,2 FM. Teman-teman, kalian barusan mendengarkan lagunya Tyler, judulnya Water atau air ya teman-teman. Sebelumnya juga kalian mendengarkan lagu Why dari Destiny, dan sebelumnya lagi mendengarkan lagu Pok Ame Amen ya, seperti yang udah Hana bilang ya. Bisa ya kalian on repeat mendengarkan musisi-musisi lokal gitu, biar makin terkenal gitu, keluar gitu, karena bagus banget loh kebetulan teman-teman karya-karyanya gitu. Nah, buat kayak people yang akhir pekannya belum punya rencana nih, mungkin bisa coba isi waktu dengan aktivitas ringan atau olahraga kecil, jangan lupa supaya tubuh tetap segar atau fresh gitu. Gak perlu yang berat-berat, cukup yang sederhana tapi bikin badan dan pikiran lebih relax. Misalnya, jalan pagi sambil nikmatin udara segar, jogging santai, bersepeda keliling kota, atau stretching ringan di rumah sebelum memulai hari. Buat yang suka aktivitas bersama keluarga atau teman, bisa juga main badminton, futsal santai, atau ikut senam pagi di area car free misalnya ada gitu di daerah kalian. Selain bikin tubuh lebih sehat, aktivitas kecil seperti ini juga membantu mengurangi penat setelah seminggu penuh beraktivitas. Mood jadi lebih baik, tidur lebih nyaman, dan pastinya lebih siap menghadapi hari Senin nanti. Dan yang paling penting, olahraga di akhir pekan bukan soal berat atau lamanya, tapi tentang meluangkan waktu untuk menjaga diri sendiri ya. Jadi sempetin bergerak walaupun sebentar aja, karena tubuh juga butuh liburan ya, gak harus diforsir terus teman-teman. Oke, Hana bakal lanjut memutarkan lagu-lagu pilihan dari K-People. Nah, berikut ini kita dengerin setengah akhir lagunya Nabila Tekia, judulnya Cegil.

98,2 FM. Nah, teman-teman, Hana udah puterin beberapa lagu ya, pilihan dari K-People. Nah, ini ada pesan nih, salam dari Fendi. Katanya, "Hai A atau F, pas Kamis aku lalu muka rumahmu, WKWK. Kurehing-kurehing sorangan aku kayak ODGJ. Love you," katanya. Katanya, aku nambahin nih, Fendi katanya abis mimpi kam, katanya nih, lagu dari Fendi ya. Judulnya bukan lagu dari Fendi, lagu Pamungkas, judulnya To The Bone dari Fendi nih buat A atau F ini. Dia tadi ke-spill nama mamamu tuh di live. Semoga tersampaikan ya, fans, semoga berbuah manis begitu perjuangannya di melalui live-nya ke radio gitu. Oke, teman-teman, kita dengerin dulu lagu Pamungkas judulnya To The Bone, atau sampai ke tulang-tulang, artinya dia cintanya sampai ke tulang-tulang gitu.

98,2 FM. Nah teman-teman, kalian barusan mendengarkan lagunya Nurbait, judulnya Semangkok ya. Liriknya realistis banget ya teman-teman, kalian juga mendengarkan gitu dan bagus, easy listening. Kayaknya beberapa kali didengarkan bisa hafal tuh, karena liriknya apa ya, nyata dan apa namanya, sering apa ya, terpapar dan dialami ya oleh kita-kita gitu. Oke, kali ini Ana mau informasikan agak serius dulu sedikit kita ya. Kali ini berita dari Detik News yang baru di-upload beberapa menit yang lalu nih. Di Jakarta, jadi Telkomsel bersama BPJS Ketenagakerjaan, mungkin kalian ada yang kerja di situ, resmi menjalin kerjasama strategis melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS disebutnya, sekaligus meluncurkan paket benefit jam Sostek Point. Jadi paket ini merupakan sebuah inovasi kolaboratif yang menghadirkan kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi calon peserta dan peserta di sektor bukan penerima upah atau BPU atau pekerja informal. Nah, kegiatan ini berlangsung di Plaza BP Jam Sostek Jakarta ya teman-teman. Bagi banyak pekerja informal di Indonesia, akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan seringkali belum semudah yang dibutuhkan dalam keseharian mereka. Menjawab kebutuhan tersebut, Telkomsel Enterprise bersama BPJS Ketenagakerjaan menjalin kolaborasi strategis guna menghadirkan layanan yang lebih praktis, mudah dijangkau, dan relevan bagi jutaan pekerja di Indonesia. Melalui pemanfaatan ekosistem digital terintegrasi Telkomsel, kolaborasi ini menghadirkan pendekatan baru dalam memperluas jangkauan layanan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk bagi segmen pekerja informal seperti pengemudi ride hailing, kurir, serta pelaku usaha mikro yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Nah, jadi informasi ini semoga penting ya bagi teman-teman, tadi macam-macam ya, pekerja informal yang udah Ana sebutin. Nah, perluasan akses layanan yang inklusif ini, nah salah satu inisiatif utama dalam collab ini yaitu pengembangan pada paket benefit jam Sostek Point yang mengintegrasikan konektivitas digital dengan manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini merupakan solusi bagi pelanggan dapat memperoleh paket data sekaligus kemudahan dalam mengakses dan mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam satu ekosistem yang terintegrasi, teman-teman. Dalam praktiknya, pelanggan cukup mengakses aplikasi Telkomsel untuk memilih paket jam Sostek Point, kemudian secara langsung mendapatkan konektivitas data sekaligus akses mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Alur yang sebelumnya membutuhkan pembelian secara terpisah kini disederhanakan menjadi satu pengalaman yang lebih mudah dan cepat. Paket ini dapat dinikmati oleh pelanggan dengan kriteria yang diatur oleh Telkomsel Enterprise dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi teman-teman, harapannya melalui collab ini mereka ingin menghadirkan solusi yang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya para pekerja informal. Nah, melalui inovasi seperti jam Sostek Point dan pemanfaatan ekosistem digital Telkomsel, mereka berupaya menyederhanakan akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, agar dapat dilakukan dengan lebih praktis dalam satu layanan aja. Itu menurut keterangan Direktur Sales Telkomsel Stanislaus Susatyo ya teman-teman. Nah, katanya masih banyak banget peserta BPU, badan pelaku usaha yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi melalui kerjasama dalam paket benefit jam Sostek Point ini dengan Telkomsel Enterprise, mereka ingin menghadirkan kemudahan akses pendaftaran untuk mendapat perlindungan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan kerja secara masif dan berkelanjutan. Itu ya, tadi karena collab ini katanya berjalan atau sejalan dengan pilar 3C yaitu coverage, care, and credibility dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan dan Telkomsel Enterprise akan terus mengeksplorasi berbagai peluang kolaborasi untuk memperluas universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia dalam hal pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan kepesertaan ke BPJS yang semakin mudah dijangkau secara digital. Nah, jadi karena di era digital ya teman-teman, jadi dilakukan kolaborasi lah antara Telkomsel Enterprise ini dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini difokuskan lebih ke BPU atau badan pelaku usaha, khususnya sektor yang informal. Banyak banget ya, kayak kurir, apa aja tadi tuh, pokoknya sektor informal gitu teman-teman, biar
dalam satu kali layanan bisa merasakan dua fungsi sekaligus gitu. Oke teman-teman, itu ya informasi dari Hana, baru banget dirilis oleh Detik News tadi beberapa menit yang lalu. Nah, kita lanjut mendengarkan lagu-lagu pilihan dari K-People. Berikut kita mendengarkan lagunya Melawan Hati dari Virsa Besari. Nah, ini featuring Prinsa Mandaji namanya. Selamat mendengarkan.

98,2 FM. Teman-teman masih bersama Hana ya di sini. Kira-kira Hana bakal nemenin setengah jam lah, kira-kira kurang lebih ya. Habis ini juga masih Hana bakal puterin lagu-lagu pilihan dari K-People. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau request, kayaknya udah gak sempet lagi nih, karena antriannya udah lumayan. Nah, berikut kalian akan mendengarkan lagu dari Ziva Magnolia, judulnya Wanita Biasa. Nah, ceritanya ini lagunya tentang titik batas kesabaran seorang perempuan yang terus-menerus dikhianati dan disakiti oleh pasangannya. Waduh. Jadi makna yang mendalam dari lagu itu tuh kayak tentang batas kesabaran, kehilangan rasa percaya, keberanian melepaskan, dan pesan utamanya adalah tentang menyadari harga diri. Walaupun masih memiliki rasa cinta dan kenangan bersama, pada akhirnya lebih baik pergi untuk menyelamatkan diri dari rasa sakit yang terus menerus. Pride banget, aku juga bangga banget dengan makna lagu ini ya. Jadi jangan berlarut-larut, jangan berlebihan. Kalau misalnya emang ngerasain sakit, harus nyelamatin diri sendiri teman-teman. Emang mau menjalani sesuatu yang bikin kita nangis dan bikin kita sedih, jangan dong, kita punya hak untuk diri kita sendiri bahagia. Oke, selamat mendengarkan lagu Wanita Biasa dari Ziva Magnolia.

98,2 FM. Teman-teman baru saja mendengarkan lagu Lok Laga ya, dari Kalimantan Selatan lagunya, dari lagu dari daerah kita nih. Jadi lagu Lok Laga ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya yang menyampaikan tiga pesan utama, yaitu pertama, tradisi pernikahan Banjar, menceritakan perayaan pernikahan agung anak kepala suku yang digelar besar-besaran selama 7 hari 7 malam dengan jamuan makan dan musik kurung-kurung. Kemudian kedua itu maknanya mitos naga di sini ada, mengandung nilai kearifan lokal dan kisah mistis masyarakat Banjar zaman dahulu tentang sang naga. Nah, teman-teman, mungkin kisah naga lebih lengkapnya di lagu ini kalian bisa tanya ke nenek kalian, Nini, Kai, Datung, misalnya masih Datung-datung kalian masih ada gitu ya. Ke orang-orang bahari lah pokoknya bisa ditanya. Atau misalnya kalian mau riset dan searching sendiri, boleh banget. Nah, yang terakhir itu mewakili identitas geografis, nah, menandai wilayah pedalaman tempat wisata dan mengingatkan kembali pada legenda rakyat yang melekat di kawasan tersebut. Jadi kajian lengkap mengenai lagu daerah ini dapat dipelajari melalui jurnal penelitian UIN Sunan Kalijaga atau ditelusuri di Boomplay Musik untuk melihat liriknya secara mendalam. Itu ya teman-teman, Hana mau puterin dulu nih lagu nostalgia katanya. Requestan dari K-People yang ada di TikTok, judulnya Snow on the Sahara, lagunya dari Anggun. Selamat mendengarkan.

98,2 FM nih, masih sama Hana, tapi kita udah gak berasa udah di ujung waktu banget nih teman-teman. Udah mau jam 10 ya ternyata. Kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS ini sampai di ujung waktu. Weh, gak di ujung waktu, semoga gak menjadi yang terakhir. Oke, sebelum Hana beranjak, seperti biasa, Hana gak mau sendirian dimanapun kalian berada. Lagi santai di jalan atau masih beraktivitas nih, yuk ikut aku sebentar buat tarik nafas pelan-pelan dan ucapin hari ini keren dan besok harus lebih keren lagi. Nah, titip semangat energi itu terus nemenin kamu ya, semoga sampai nanti besok-besok-besok dan seterusnya gak stop gitu. Terima kasih sudah mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi 98,2 FM dan di Instagram kami Karadio HSS, kemudian di TikTok kami Karadio HSS Official. Untuk kalian yang di luar jangkauan frekuensi masih bisa banget mendengar kami di www.karadinews.com. Ada juga berita pilihan terbaik. Jadi Hana pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kata-kata salah yang gak berkenan di hati kalian. Tetap di frekuensi favorit kalian, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk gay people. Stay healthy, stay safe, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Selamat pagi Jumat, teman-teman.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI-rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI-rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI-rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

98,2 FM ke radio member of Kawan Media Group memainkan lagu terbaik. Masih spesial dari Gerah Siar Jalan Kapten Piara Tendian Blok D4 Perumnas Jambu Hilir Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo halo halo halo. Gimana kabarnya hari ini ditemenin bersama Ais di tanggal 22 hari Jumat bulan Mei ya di tahun 2026. Alhamdulillah hari ini dibersamai bersama Ais lagi selama 2 jam ke depan tentunya dengan lagu-lagu pop dan juga lagu dangdut yang akan kita putarkan hari ini untuk Bu Hanpian Sabarataan. Hari ini kita berada di hari Jumat ya. Artinya kalau di hari Jumat tuh banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan untuk ini ya, untuk merefresh diri kita, merefresh hati kita setelah satu minggu rasanya kita jauh dari dunia. Di hari Jumat ada baiknya kalau kita sedikit mengingat ya, mengingat hal-hal yang berbau dengan kebaikan. Nah, di hari Jumat ini bareng Ais selama 2 jam ke depan kita bakal menyebar kebaikan dengan informasi-informasi kemudian juga lagu-lagu yang enak untuk kita dengarkan bersama-sama di hari ini. Satu lagu pertama yang akan Ais putarkan adanya Cinta dan Air Mata. Nah, Cinta dan Air Mata langsung dibawa galau sama Ais pas di permulaan perjumpaan kita hari ini. Cover dari Novi Suma, semoga kalian suka. Selamat mendengarkan dan tetap bareng Ais di 98,2 FM. Get it you.

Cinta lah lagunya. Sepertinya Ais salah memutarkan lagu ya. Lagu ini diputarkan pagi-pagi Bu Hanpian lagi mangkomben misalnya hari ini, langsung tersandar Aisyah, aku mendengar lagunya Jar. Ih, dibuka dengan lagu yang super duper galau hari ini. Super duper galau, semoga tidak mengganggu aktivitas kalian menjadi semakin galau ya. Untuk generasi galau Indonesia, jangan terlalu galau ya di setiap harinya. Hari ini hari Jumat, Jumatnya berkah. Terus juga sekarang nih lagi panas ya, lagi panas, jangan galau-galau. Galaunya nanti aja waktu malam. Pagi hari waktunya untuk kita berkegiatan, beraktivitas. Jadi dilarang galau ya, dilarang galau. Untuk biar kalian gak galau, silakan dengarkan Ais melalui frekuensi 98,2 FM ataupun juga melalui streaming TikTok. Halo, selamat pagi kawan-kawan yang berada di streaming TikTok dan yang berada di frekuensi kita dimanapun kalian berada. Kalau ada yang mau mendengarkan melalui website juga bisa ya, pakai radio online. Terus juga Karadio News HSS, buka aja Pian, itu langsung ada suara Ais. Kalau Pian pencet tombol play yang ada di sebelah kiri bawah, nah itu dia, silakan picik aja. Jadi bila misalnya kuitan Pian ada yang lagi naik haji, ada yang umroh, ada yang mungkin di luar negeri, supaya kerasa masih ada di Banua karena kehilangan bahasa Banua, silakan kirim lah linknya tersebut supaya masih bisa mendengarkan Ais dari jam 10 pagi sampai nanti jam 12 siang. Hari ini panas, alhamdulillah ya kala. Jadi oh ini ya, mau request kawalah kak, bisa, silahkan request aja, di tulis aja mau request lagu apa, biar nanti Ais carikan, Ais putarkan lagunya Gesan Bu Hanpian sambil ditap-tap layarnya atau dikasih gift dulu hari ini biar makin semangat, biar nanti lagunya langsung kita putarkan. Nah, terus di hari yang panas ini alhamdulillah, ini mungkin doa-doa dari kekawanan kita seberataan, karena di musim-musim kayak gini lagi banyak yang mengatam ya, alhamdulillah baras hanyar. Nah, sambil mengatam, sambil maruntuk Bu Hanpian, atau saat ini lagi menggumbak, bisa juga ya kala, panas arinya alhamdulillah. Banyak juga di pinggir jalan orang lagi malabang nih Besti. Malabang itu apa Ais? Malabang itu artinya menjemur banih. Menjemur banih banyak badar, alhamdulillah cuacanya lagi panas kayak ini. Doa-doa dari kekawanan sabaratan, mudahan nanti selama satu minggu ke depan masih dalam kondisi cuaca yang panas ya, biar kekawanan kita yang mengatam dan lain sebagainya bisa lancar ya kala, banihnya baik sampai nasabnya Gesan Mbak zakat di tahun ini. Kalau misalnya ada info zakat-zakat buat anak membari Ais, kawa bener ya. Kawa bener mun anak membari Ais ya kala. Selamat mendengarkan untuk Bu Hanpian yang sekiranya hari ini masih begawian sambil mendengarkan Ais ya. Supaya kada muyak, supaya kada bunyi anu aja didengar, bunyi apa nih? Bunyi Ais batuk. Supaya jangan bunyi ini aja besi yang didengar, bunyi mesin runtuk, bunyi apa lagi, bunyi burung manyar yang Bu Hanpian dengari. Baik mendengari suara Ais ya kala, walaupun kita sambil bepandiran, sambil kada mangaruan di sini. Karena walaupun suara Ais nih kadang terdengar di Bu Hanpian, tapi tenang, Ais juga akan memutarkan lagu-lagu yang pastinya nyaman, enak, mantap untuk kita dengarkan hari ini. Sudah ada masuk titipan dari kawan kita, request Multo Cup of Ju. Lagu apa tuh? Belum tahu nih Ais. Terus request juga If You Know dari Four. Waduh, ini lagunya lagu luar negeri semua ya. Silakan yang mau request lagu-lagu Indonesia aja misalnya, biar kawan-kawan kita yang di Pahumaan mengerti ini lagunya. Nah, kayak lagu yang satu ini biar semangat ya. Tadi kita buka dengan lagu yang rada galau, kita lanjutkan dengan lagu yang rada semangat. Nah, darinya Ungu, Ciuman Pertama. Asik, manis banget lah lagunya. Ciuman Pertama untuk kalian semua di Jumat Berkah ini. Tapi tetap semangat ya. Dan juga satu lagi, tetap bareng Ais di 98,2

0: news. Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
1: 98,2 FM K-Radio, member of Kawan Media Group, memainkan lagu terbaik. Kembali lagi bersama Ais ya, setelah dua lagu titipan dari kawan-kawan kita semua yang berada di streaming TikTok. Yang pertama ada dari Gen Samuel, siapa menyangka, dan yang kedua adalah dari Ungu, Ciuman Pertama. Nah, Ais tuh senang banget kalau lagunya happy-happy kayak gitu tuh, biar kita yang mendengarkannya juga keikut happy gitu bawaannya, daripada lagu galau kayak Cinta dan Air Mata tadi ya. Diawali dengan sesuatu yang galau, sesuatu yang melemahkan, meliutkan hati ini tuh bikin hari kita tuh jadi tambah suram gitu. Jadi kalau misalnya ke people hari ini mau request lagu, kalau bisa lagunya jangan galau ya. Biar kita semua semangat nih bekerjanya di hari Jumat ini. Jumat berkah, saking berkahnya hari ini panas. Kekawanan yang hari ini mengatam, mana radak, ma apa-apalah itu ngarannya Ais kada tapi tahuan jua. Lancar hari ini ya kalah. Karena kalau misalnya hari panas tuh masalah penyakit-penyakit yang ada di luar nih kurang ini ya, kurang banyak. Tapi kalau misalnya hari hujan, nah banyak bepanyakit lah, tanaman-tanaman ataupun bahkan juga hewan-hewan kurban nantinya. Oh iya, kita ngobrol-ngobrol masalah kurban berkurban ya. Kemarin pas kita kedatangan dari bidang peternakan Kabupaten Sulawesi Selatan, banyak tuh Ais, banyak banget mendengar ilmu-ilmu baru, mulai dari cara memilih sapi yang benar ya. Sapi yang banyak dagingnya, itu kata Bapak Aliansyah semalam tuh, dengan cara melihat bagian pantatnya. Semakin besar pantat sapi, maka semakin banyak dagingnya. Jadi jangan dilihat perutnya, karena di bagian perut itu tuh adalah jeroan. Nah, gede-gede jeroannya, atau juga bisa jadi itu tuh sapinya kembung. Jadi dilihat dari bagian pantatnya. Kalau bagian pantatnya besar, artinya dagingnya juga banyak atau besar, ki people. Nah, terus yang kedua lagi, ini cara membungkusnya itu seperti apa ya, cara membungkusnya supaya tetap sehat, tetap bagus. Itu kalau bisa panitianya pakai plastik ya, di batis-batisnya tuh, nah batis-batis para panitia pakai plastik supaya kotoran-kotoran yang melengket-lengket di batis buhan pian tuh kada keumpat ke daging-daging yang akan dibagikan ke warga. Selain itu juga cara memasaknya, amun misalnya buhan pian sudah dapat itu dagingnya, nah itu jesidin kalau misalnya hendak membuat ke kulkas, jangan langsung di bagian freezernya atau di bagian bekunya. Nah itu Ais baru benar-benar baru tahu, supaya apa jesidin? Supaya vitamin-vitaminnya, proteinnya masih bagus. Kalau misalnya cara penanganannya itu salah, key people, maka bahkan bukan hanya tidak ada vitaminnya lagi, bahkan bisa meracuni, tahu key people. Nah itu, nih gesan buhan pian yang katujuh bener makan daging ya, daging kurban. Sebentar lagi kan minggu depan kita sudah hari raya Idul Adha. Nah jadi misalnya banyak dapat daging, kalau misalnya dagingnya itu adalah daging kurban, hendak buhan pian bekuakan, taruh di chiller terlebih dahulu selama 24 jam supaya dagingnya tuh gak kaget masuk ke dalam freezer. Chiller itu ada yang di bagian bawah. Kalau misalnya buhan pian pakai kulkas, pian buka kulkasnya terus ada kan di bawah freezer itu yang ada tutupnya, yang ada tutupnya, nah itu namanya chiller. Jadi masukkan dulu di dalam situ selama 24 jam paling lama ya, minimal 12 jam, biar masukkan dulu di situ, karena itu biasanya setengah beku tuh, sudah setengah beku baru masukkan ke dalam freezer. Tapi kalau misalnya Bu Hanpian hendak membuat jeroan ke dalam kulkas, jangan langsung dibuat di freezer juga, tapi direbus dulu. Jadi untuk jeroan itu harus langsung direbus. Kada boleh Bu Hanpian buat dalam kulkas. Sudah nih dapat Bu Hanpian, dapat apa? Dapat paru, dapat hati, dapat otak, dapat kikil segala macam. Langsung dijarang, habis dijarang selama 30 menit langsung buat di dalam freezer. Itu lebih bagus, lebih kelihatan, bukan lebih kelihatan sih ya, lebih bermanfaat nih yang kita makan, dapat vitaminnya, dapat segala macamnya, daripada langsung pian buat itu jauh lebih lebih kurang sehat. Sekalian juga kalau misalnya pas kita mau memasak tuh lebih bau.

rumah nih penyajiannya bagaimana itu harus diperhatikan untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun juga bapak-bapak. Karena orang Banjar nih biasanya sedikit yang suka sama daging atau sedikit yang suka sama jeroan. Kadang gak terbiasa makan jeroan. Terus di sini juga jarang banget ya yang jual jeroan, bahkan di nasi Padang pun sedikit yang jual otak, yang jual kikil dan lain sebagainya. Jadi harap berhati-hati saja pada saat penanganan. Kalau bisa Buan PNK ada tahu kayak apa caranya, cari sekarang di TikTok atau enggak di Google ya, banyak sekali. Ini kayaknya Masako ya, dan hal-hal lainnya yang berbau dengan sapi bakal rame nih dicari sama orang. Harus restock terlebih dahulu. Apa sih biasanya laos ya, itu harus di restock dulu tuh daun-daunan supaya nanti pada saat mau masak gak mahal. Karena orang semua pada nyari ya, pada nyari tuh karena mau masak enak, mau masak daging. Mudah-mudahan kita sampai ke sana ya, sampai ke masak enak di minggu depan. Mudah-mudahan ada rezekinya, dapat kuponnya ya. Atau bahkan kalian yang berkurban, nah alhamdulillah ada kesempatan berkurban di tahun ini. Mudah-mudahan rezekinya makin berlimpah, bisa berkurban lagi di tahun depan dan bermanfaat untuk masyarakat yang luas. Amin. Itu tadi yang bisa Ais sampaikan. Walaupun Ais belum bisa untuk membagikan daging kurban, tapi Ais bisa membagikan bagaimana cara menangani daging kurban setelah sampai di rumah Buhan Pian. Yang pertama, kalau mau masuk ke dalam kulkas, mau Buhan Pian simpan, taruh di chiller dulu kurang lebih selama 12 jam baru dimasukkan ke dalam freezer. Kalau misalnya Buhan Pian langsung masak, bisa langsung masak terus dimasukkan dalam freezer, itu juga bisa ya, daripada harus digenakan dulu takut lupa, langsung aja dimasak misalnya di jarang baru dimasukkan ke dalam freezer, itu juga lebih baik daripada langsung dimasukkan dalam freezer. Terus untuk jeroan langsung di jarang, mau Pian masaki wahini kah, kada kah, jarang dulu 30 menit baru masukkan ke dalam freezer gitu. Okay people, kayak apa caranya supaya empuk jar dagingnya supaya kada karas leh. Ii karena paculan gigi jar mun misalnya karas. Caranya kayak apa? Pakai presto. Itu adalah cara yang paling gampang, pakai presto. Kurang di presto 30 menit udah dijamin lanyap, lanyapnya. Itu aja ya. Soalnya Ais enggak tahu gimana caranya yang lainnya, nanti mungkin boleh kita carikan bagaimana cara supaya daging itu empuk. Atau misalnya Buhan Pian ada tips. Nah, Acil Sri ini mana yang kata coba masak, atau Acil Imut boleh. Kayak apa cara daging itu supaya lakas empuk kayak kalau selain di presto. Karena Ais kalau masak daging di presto aja biar enggak repot harus nyari daun-daunan, nyari apa lagi? Tuh, kanas, jar orang lah pakai kanas dan lain sebagainya. Langsung saja pakai presto 30 menit lanyap, dijamin lanyap. Tapi kalau tulangnya kan lanyap pang 30 menit lah, berjam-jam kayaknya baru bisa lanyap. Itu dia tips-tips dari Ais. Nanti silahkan ya, kalau misalnya kawan-kawan yang di TikTok ataupun yang di frekuensi ada cara bagaimana supaya daging tuh gak alot atau kada karas supaya nyaman maigutnya, silahkan kasih info ke kami, nanti Ais sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Sambil kita dengerin lagu yang satu ini darinya Geisha dengan judulnya Kunci Hati. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Ais di 98.2 FM K Radio.

0: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
1: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
0: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
1: Iya, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
0: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada, radio anak muda kandangan.
2: Hey people, you're now listening to 98.2 FM, K Radio HSS.
3: 98,2 FM, K Radio kembali lagi bersama Ais ya di hari Jumat ini. Hari Jumat ini ya K people, di dalam Islam hari Jumat itu adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Bahkan sering disebut sebagai penghulu segala hari. Tahu kada buhan pian, ya kan? Ada begitu banyak keutamaan di hari Jumat nih ya. Mulai dari hari dikabulkannya doa. Nah, jadi kalau di hari Jumat tuh ya, ada penelitiannya, ada ininya bahwa di hari Jumat tuh doa kita tuh berkali-kali lipat lebih mudah untuk dikabulkan. Kemudian hari yang penuh pahala, hari ini kita senyum aja bisa menimbulkan pahala, mendapatkan pahala bagi orang yang tersenyum. Jadi untuk kalian yang hari ini mendengarkan, jangan lupa untuk tersenyum ya. Tersenyum loh ya, bukan kukurihing atau bukan tertawa berlebihan. Karena dikira orang napa kapina tertawa seorangan atau kukurihing seorangan, cukup tersenyum. Dan kalau saat ada orangnya saat ada orang, kalau sendirian mah jangan ya. Nah, terus juga di hari Jumat ini adalah hari terbaik untuk kalian memperbanyak ibadah dan juga amal baik. Terlebih sekarang kita berada di bulan Zulhijjah ya, ada yang sudah mulai berpuasa dari kemarin-kemarin nih ya, mungkin sampai nanti hari raya Idul Fitri kelamaan. Hari raya Idul Adha yang berpuasa sesuai dengan ketentuannya ya. Nah, Ais nggak terlalu tahu mengenai hal tersebut. Tapi kita berbicara mengenai keutamaan di hari Jumat. Nah, jadi di hari Jumat ini ya, dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat nih, Ki people. Nah, jadi di sini, di hari Jumat tuh kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan di hari ini. Nah, jadi kebaikan itu tidak harus dengan hal-hal besar, tidak harus kalian nih harus berbagi ke seluruh warga Indonesia ini, nggak usah ya. Tapi berbanyaklah, perbaiki diri kalian, kemudian juga berbuat baik, gak usah ke orang lain, ke diri kalian sendiri ya, beristighfar atas nama diri kalian, terus juga perbanyak salawat, kalau mau sesuai dengan anjuran membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, terus juga menjaga ucapan kalian yang biasanya nih kayak kalau misalnya satu hari tuh kada menggibah, satu hari kada bekisahan lawan kekawanan tuh kayak gatal, kayak tuh namun tong. Khusus di hari Jumat nih ya, satu hari kita merecharge diri kita, kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan cara berbicara hal-hal yang baik dengan nada yang baik, kemudian juga kurangi menggibahnya lawan laki yang biasanya pian bemamai terus, coba hari ini berbicara dengan kalimat atau kata dengan nada yang lembut, siapa tahu dapat belabih sedikit ya kala. Siapa tahu dapat uang jajan lebih dari suami ya, besti ya. Dan suaminya pun juga begitu, berbuat baik ya, nggak perlu ke orang lain. Kalau ada yang bilang gini, kalau kalian pengen berbuat baik, kalian pengen bersedekah, nggak perlu harus ke anak yatim, nggak perlu harus ke janda, ke duda. Nah, nggak perlu, cukup ke anak istri buhan pian. Anak istri buhan pian tuh kira-kira udah cukup atau belum? Kalau sekiranya cukup, nah silahkan untuk berbagi ke orang lain. Gitu ya Ki people. Karena katanya kalau laki-laki nih dari Sun Force ya, katanya makin dimamai umanya, marga bulik Jumat ke warung jarna, itu berarti salah pian ya kalah. Sudah ispadahi bebaik-baik hari Jumat tuh, kecuali ke warung nih ada yang dibawa ke rumah. Ina ulun manukarakan pian ini sayangai. Jarana lihom ya kalau bininya mun misalnya pian bulik ada yang dibawa. Datang di mana abahnya? Datang di warung tadinya bepandir lawan abah anu. Nah, itu tuh salah pian. Artinya wajar aja bini pian bemamai. Jadi kalau bisa di hari Jumat ini ya kita memberikan ketenangan di rumah buhan pian masing-masing nih. Jangan membuat keributan di hari Jumat ini karena biar makin berkah hari Jumatnya. Nah, gesan buhan pian yang pina galau-galau, jangan tapi digalau-galaui buhannya lah. Karena galau tuh kada baik gesan kehidupan kita. Jadi ini ya people, berbicara mengenai hari Jumat. Di hari Jumat tuh baru kepikiran kalau misalnya kita tuh diberi waktu untuk tenang sedikit atau berhenti sedikit dari kesibukan dunia. Kita mengistirahatkan pikiran dengan perbanyak istighfar. Kemudian juga para wanita nih ya, para wanita diberikan sedikit kelonggaran karena suaminya kalau siang harus sholat Jumat. Terus si suaminya juga yang biasanya misalnya sholatnya belum sempat untuk ke masjid, tapi di hari Jumat menyempatkan waktu untuk sholat di masjid berjamaah, itu juga bisa menenangkan hatinya. Mendengarkan khotbah yang mengingat kembali bahwa kita tuh hidup bukan hanya soal pekerjaan dan rutinitas, tapi juga tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ya, tapi misalnya buhan pian sudah sholat biasa kada ke masjid, sholat Jumat mancucuk pintol, nah itu Ais angkat tangan sudah, inggih lah, mudahan kada tersinggung buhan pian mendengarkan Ais bepandir. Dan ini ya kalau kata Ais, mungkin satu hal yang paling indah dari hari Jumat itu adalah selalu ada kesempatan untuk kita memulai lagi. Nah mungkin hari ini minggu semalam buhan pian aku ada sawat jar Jumatan lah, ada sawat Jumatan, mudahan Jumat kain aku kawa bejumatan. Terus di Jumatan ada misalnya khotbah dari khatibnya yang menggetarkan hati buhan pian, jadi membuat pian untuk kayak aku harus memulai dengan sesuatu hal yang lebih baik lagi, memperbaiki yang kurang, meminta ampun atas kesalahan, kemudian juga berharap agar hidup ini lebih baik ke depannya. Nah, itu dia, mudah-mudahan di hari Jumat ini kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang atau hal-hal yang salah kemarin. Kita berbaik diri kepada diri kita sendiri ya, menebar kebaikan kepada diri kita sendiri dengan cara berbersih-bersih hati, kemudian perbanyak istighfar atas nama diri kita sendiri, supaya di kehidupan yang satu kali ini kita selalu diberikan keberkahan, selalu bahagia. Jangan meminta sabar katanya, karena kalau misalnya kita minta sabar artinya bakal banyak ujian-ujian di depannya. Nah, tapi kalau misalnya kita meminta bahagia, kita meminta hal-hal yang indah, meminta kita dipermudah semuanya, insya Allah semuanya akan dipermudah. Jadi bagaimana cara kita berdoa kepada Sang Pencipta, mungkin seperti itulah juga kegiatan yang akan kita jalani di kemudian hari. Jadi dari sekarang mulailah atau mintalah hal-hal yang indah. Terlebih sekarang di bulan Zulhijjah, katanya kalau di bulan Zulhijjah ini mintalah hal-hal yang gak masuk akal katanya, karena Allah udah berjanji bahwasanya siapa yang meminta akan dikabulkan. Jadi minta aja yang gak masuk akal. Buhan pian anak jadi presiden, minta aja jadi presiden dulu ya. Masalah diterima atau enggaknya tergantung nanti. Yang penting minta aja dulu jadi presiden. Kalau kada jadi presiden bisa jadi gubernur, kalau gak bisa jadi bupati, kalau gak bisa jadi ketua RT, jadi ketua RW. Nah bisa ke people, atau jadi kepala rumah tangga. Nah bisa juga ya. Yang penting jadi kepala nih bestie. Jadi jangan takut untuk berdoa, dan jangan lupa untuk berdoa. Doakan usahamu, usahakan doamu. Nah itu dia kalimat penutup dari Ais ya, di perbincangan mengenai hari Jumat ini. Abis ini kita balik lagi dengan informasi-informasi untuk kalian semua. Satu buah lagu dari Vina Panduwinata, Surat Cinta, supaya makin semangat di hari Jumat ini, supaya makin full senyum. Jangan loyo, jangan galau, bersama Ais dalam acara Relax and Update hari ini.

92 FM Care Radio. Kembali lagi bersama Ais ya. Tadi lagu-lagu titipan dari kawan-kawan kita semua sudah diputarkan. Sekarang di jam 11 siang ya, artinya sebentar lagi jam 12 ya, 1 jam lagi Ais menemani kalian semua di sini. Tentunya jangan lupa ya, hari ini di hari Jumat, aktivitas kalian kalau bisa sudah mulai dilonggarkan. Untuk kalian yang hari ini lagi mengatam, yang lagi menjamur banih, nah itu biasanya kalau jam segini diputiki atau enggak sih? Kalau misalnya sekiranya dari pagi tadi kayaknya udah bisa deh untuk diputiki ya, atau diangkat labangan banih buhan pian, supaya apa? Supaya nanti habis Jumatan sudah selesai. Jadi bini buhan pian kada perlu lagi untuk mengangkat-angkat, sudah habis Jumatan nih langsung sudah bersih gitu kan. Rumah bersih tinggal diantar ke pabrik yang hendak bebar sanyar atau disimpan aja di dalam rumah. Dilanjutkan besok lagi supaya berasi sudah sabarataan. Di rumah juga kada bahatian ya kalau misalnya sudah diputiki. Kita kada ada yang tahu kalau misalnya tiba-tiba nanti akan hujan atau bagaimana, karena tadi ada info dari kawan kita semua tapi jauh sih ya, dari Makassar, katanya saat ini sedang terguyur hujan, yang tadi mendengarkan melalui streaming TikTok ya. Tadi dari kawan kita juga dari Pelaihari katanya cerah berawan di hari ini. Nah mungkin saja ya, karena di daerah Makassar saat ini sedang terguyur hujan, bisa aja nanti awannya menyamper ke daerah kita, karena kita tetanggaan ya sama Makassar walaupun jauh juga sih sebenarnya. Tetap harus berhati-hati, tapi semoga aja panas sampai besok-besok-besok-besoknya lagi, supaya bani buhan pian aman sejahtera ya kala. Tadi lagunya dari Cegil, Nabila Taqiyah, dan juga Sempurnanya Aku Tuk Dirimu. Malah nyanyi ya Ais. Nah jadi gesan buhan pian sabaratan yang mau request lagu, kalau bisa lagunya gak galau ya. Kayak tadi dari, bukan ya, pertama tadi lagunya galau, terus kayak ih gak enak deh lagu galau gitu. Jadi lagunya lagu yang happy-happy aja. Dan kebetulan teman-teman yang request udah satu line sama Ais atau satu jalur sama Ais, bahwasanya kami menolak lagu galau hari ini. Jadi lagunya harus happy, lagunya harus seru ya, supaya kita tidak galau di hari Jumat ini. Di hari Jumat ini juga ada Eyang yang ada di Cirebon ya, yang ngechat ke Ais katanya Jumat atau hari lainnya pun tetap berbuat baik dan tetap berkah ya Ais, semoga selalu dapat inayahnya, amin, beserta Aisnya berkah selalu. Amin ya, betul kata Eyang, kita tidak boleh baiknya harus di hari di gak boleh baiknya cuman di hari Jumat aja, tapi di semua hari harus berbuat baik. Itulah kenapa mungkin kalau misalnya di hari Kamis kemarin buhan pian masih tergoda dengan dunia, terus di hari-hari sebelumnya tergoda dengan dunia, di hari Jumat kita kembali lagi, kalau hari raya mah kembali fitri ya, dan kalau bisa kembali fitrinya tuh setiap hari, setiap Jumat dan lain sebagainya ya. Oke, itu dia key people semua ya yang bisa Ais sampaikan kepada buhan pian. Yang mau request lagu siapa nih, silahkan lagi ya di streaming TikTok ataupun juga yang melalui WA kita di 0812-9585-7385. Atau yang mau bersalam-salam silahkan ya untuk kawan-kawanku Abang Ahmad nih, Abang Ahmad di mana buhan pian bagana Abang Ahmad. Nah terus tadi kita berbicara juga mengenai soto ya. Ih enak dia makan soto malam-malam. Soto siang-siang juga enak tahu sebenarnya. Di siang hari ini kalau kalian mau makan soto biar seger, karena soto tuh kan seger ya. Soto sama nasi sop beda ya, jangan disamakan. Dan kalau soto di luar sana tuh berbeda sama soto Banjar. Kayaknya soto Banjar doang ya yang makannya tuh pakai nasi. Nasi padat atau nasi apa sih namanya, kita tuh bilangnya soto tuh nasi soto ya. Kalau orang kita nasinya yang dipadetin itu bukan lontong. Kalau orang kan biasanya ada yang pakai lontong, kalau kalau soto Makassar pakai ketupat, kalau kita pakai nasi padat. Nah nasi yang dipadetin itu enak juga sih dimakan siang-siang pakai sate ya. Ih lapar.
kalau soto Banjar tuh yang bikin segernya tuh adalah pakai limau nipisnya itu ya, pakai limau nipis. Kemarin Ais baru aja makan soto Makassar. Tadi kita berbicara mengenai soto Makassar. Soto Makassar tuh berbeda dengan soto Banjar. Kalau soto Banjar kan makannya pakai nasi, terus nasi padat itu tadi, terus dalamnya tuh kan ayam. Nah kalau soto Makassar, terus juga soto-soto yang lainnya tuh kebanyakan lah pakai daging ya. Ih, sedep banget deh pokoknya makan daging siang-siang kayak gini. Jadi gak sabar deh buat lebaran ya. Gak sabar buat lebaran dong. Nah di terus katanya tadi juga kita berbicara mengenai makanan khas Makassar ya, pisang epe. Jadi pisang epe tuh kayaknya pisang goreng ya, pisang goreng yang dimakan pakai sambal, sambalnya yang pedes. Pernah aja sih sebenarnya kita, cuman mungkin berbeda ya resepnya dan lain sebagainya. Kalau orang Banjar memakan geguduh itu biasanya pakai patis. Kada tertinggal kita tuh bila memakan pakai patis. Kalau misalnya orang Jawa makannya pakai cabe, pakai lumbuk, langsung sabijian lumbuknya dimakan. Gak terbiasa untuk orang Banjar tuh makan yang kayak gitu. Karena orang Banjar tuh terkenal makanannya tuh manis-manis. Masak habang, kalau orang di luar Banjar berpikirnya masak habang tuh pedes karena warnanya merah menyala. Ternyata setelah dimakan manis ya. Orang Banjar manis-manis katanya gitu. Sukanya yang manis, sukanya yang gurih-gurih ya orang Banjar. Jadi tidak terlepas juga sama kecap. Nah, salah satu ciri khas orang Banjar adalah pemakan di kecap. Makanan apapun dikasih kecap. Seblak dikasih kecap, terus soto dikasih kecap ya. Semuanya orang Banjar tuh dikasih kecap. Bahkan ada teman Ais yang kalau kemana-mana tuh bawa kecap botolan di ininya, di dalam tasnya. Kalau makan di kafe, kafe-kafe atau di restoran tuh biasanya jarang ada kecap. Jadi mau gak mau kita bawa kecap sendiri. Nah itu sangat amat Banjar sekali ya. Ciri khas orang Banjar adalah makan apapun pakai kecap. Kalau bisa makan burger pun pakai kecap ya. Ini mungkin kawan-kawan kita yang saat ini sedang berada di Tanah Suci Mekah ya, pasti bawa kecap. Stok kecap di dalam tasnya ya. Nah tapi itulah ciri khas orang-orang tuh berbeda-beda. Itu yang membuktikan bahwasanya di Indonesia ini sangat amat beragam ya. Sangat amat beragam. Orang timur sukanya begini, orang tengah sukanya begini, barat sukanya begini, macam-macam. Kalau gak ada itu semua, tidak ada keberagaman di antara kita ya. Semuanya sama aja, gak ada serunya. Bahkan letak serunya itu adalah di perbedaan itu. Inti dari puisi biru katanya, salam satu suara di atas udara, sekali mengudara tetap di udara. Dari Tanjung Pinang, halo dari Tanjung Pinang ya, selamat mendengarkan kami radio dari Hulu Sungai Selatan nih ya, di Kalimantan Selatan. Dari Tanjung Pinang, jauh juga nih ya. Selamat mendengarkan aja. Dan untuk kalian semua yang saat ini juga mendengarkan Ais di frekuensi ataupun streaming, kita mau muterin satu buah lagu lagi biar kalian gak bosen cuma denger suara Ais di sini. Satu buah lagu dari Nini Carlina. Nah ini lagunya juga gak galau. Pokoknya kita menolak lagu galau di hari ini. Harus happy, harus gembira. Jadi lagunya Gantengnya Pacarku darinya Nini Carlina. Selamat mendengarkan ya. Ada Ahmad Jai juga, monitor dari Jambi, selamat dengerin Abang Jai. Gantengnya Pacarku atau Gantengnya Abang Jai nih. Selamat dengerin.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
3: Bila 8,2 FM Karadio, kembali lagi bersama Ais dalam acara Relax and Update kita hari ini ya. Kembali kita setelah berbincang-bincang di ujung akhir acara ini, Ais bakal kasih informasi untuk kalian semua di hari ini, dimana sekarang nih ya Ki People, balik lagi kita mengenai sosial media yang tidak pernah habis di setiap harinya untuk memberikan informasi-informasi. Tapi di balik informasi tersebut, kita tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidaknya, apakah fakta ini benar atau tidaknya. Kita harus mencek 2-3 kali, bahkan berkali-kali untuk melihat kebenaran tersebut. Terlebih lagi adalah sesuatu hal yang itu tuh melibatkan diri kita sendiri, atau kita tertarik dengan hal-hal yang harus mengeluarkan identitas kita. Salah satunya ini banyak sekali Ki People, banyak sekali. Baru saja Ais lihat dari liputan6.com ya, banyak sekali kumpulan hoax bantuan modal usaha yang melibatkan nama-nama pejabat yang ada di Indonesia. Ini suatu hal yang kalau kata Ais nih harus kita cek berkali-kali, karena yang namanya bantuan ini kadang kita tergiur ya. Kita pengen dapat bantuan dari pemerintah, tapi kita gak tahu apakah ini benar dari pemerintah ataukah ini hanya cara orang untuk mengambil data diri kita. Nah, ini dia. Ada yang mengatasnamakan Bapak Wakil Presiden kita, video Gibran yang mengumumkan bantuan modal usaha, dan itu ternyata tidak benar. Karena sekarang gampang sekali ya untuk mengubah suara, bahkan untuk mengubah wajah. Kita tuh sangat gampang sekali dengan adanya AI. Jadi kita tidak boleh gampang percaya dengan hal-hal tersebut. Ini dia, ada juga hoax tentang link pendaftaran bantuan padat karya. Nah, ini satu hal yang harus kalian cek berkali-kali ya. Namanya bantuan padat karya ini artinya kalian harus memberikan identitas, terus juga bahkan mungkin usaha kalian yang harus difoto, NIB segala macam. Jangan sampai hal tersebut dilakukan secara online dan tiba-tiba ternyata nama usaha kalian jadi ini ya, jadi apa sih namanya, anjuna itu di bank tuh biasanya tuh hati-hati banget tuh Ki People. Tiba-tiba jadi ini ya, bukti di bank ya, kalau nggak dibayar diambil nanti punya kita tuh, hati-hati banget sekarang. Terus juga saat ini sedang ramai diperbincangkan di salah satu sosial media di Facebook ya, di mana BSU atau bantuan subsidi upah untuk periode April sampai Juni 2026. Nah, informasi BSU cair lagi katanya, buruan daftar. Jangan sekali-kali Buhan Pian menganu itu, kecuali Buhan Pian cek dulu di Kemnaker. Apakah betul info tersebut, apakah valid atau tidak? Kalau sudah valid di Kemnaker ada, artinya sok didaftar. Tapi kalau misalnya tidak ada dari Kemnaker pemberitahuan tersebut, maka jangan sekali-sekali Pian daftar. Kalau misalnya Pian nih kada tahu Kemnaker itu yang mana yang bujur, yang mana yang bujur anunya, website-nya Pian cek aja, berarti di Instagram tapi Instagram di Snaker KUKM Hulu Sungai Selatan, karena di situ ada informasi-informasi yang bisa Bu Hanpian dapatkan, mana yang bujuran, mana yang kada, atau Bu Hanpian anu nah kepina-pina bujur nah ini misalnya. Nah, jadi Pian cari aja atau Pian takuni ke Dinas Naker, Dinas Tenaga Kerja, bujuran kah ini BSU cair lagi unha nak mendaftar nah. Nah, bila jerbuan di Snaker kadada program itu dari Kemnaker, artinya hoax ya kala. Jangan sekali-kali Bu Hanpian membuat atau mengirimkan KTP-KTP Bu Hanpian untuk bantuan-bantuan yang ternyata itu adalah palsu atau hoax, karena sekarang banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan nama pejabat, kemudian bahkan nama kementerian untuk menipu kita semua. Hati-hati ya Besti, karena sekarang lagi ramai sekali mengenai isu-isu ini. Kalau isu yang benar dari Kemnaker adalah saat ini sedang ada program bantuan tenaga kerja mandiri pemula. Nah, itu yang benar, di mana kalian yang mau berusaha, kalian adalah seorang pemula pengen mendapatkan modal tambahan berupa uang, nah baru itu benar-benar ada programnya, dan programnya dibuka dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei. Untuk kalian yang mau mendaftar, silakan ya buka Instagram di Snaker KUKM HSS atau langsung ke dinas terkait. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Hanpian mengenai hoax-hoax yang mengatasnamakan Bapak Menteri kita, kemudian bahkan Bapak Presiden kita ya, yang dijadikan alat untuk menipu atau alat penipuan nih K-People. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Hanpian semuanya ya, biar tidak tertipu biar tidak tertipu dengan hal-hal seperti itu. Itu dia, nanti kita balik lagi dengan informasi-informasi yang akan Aisa sampaikan. Sebelum itu kita dengerin dulu lagu yang satu ini dari Okai, Lupa Nama Ingat Rasa. Selamat mendengarkan.

nya terasa. Pernah gak sih kita tuh lupa nama seseorang, lupa tanggal pastinya, bahkan lupa gimana cerita awalnya, tapi anehnya rasa tuh masih tertinggal gitu ya. Itu lagu darinya Okai, Ingat Terasa Lupa Nama. Mungkin kalian juga punya pengalaman tersebut ya. Udah mulai lupa namanya siapa tapi rasanya masih tertinggal. Nah, bukan cuma tentang seseorang tapi juga tentunya tentang kenangan-kenangan yang diam-diam masih hidup di kepala kita semua. Termasuk kenangan waktu SMA, Nikki People. Banyak sekali adik-adik kita yang di hari ini atau di minggu-minggu kemarin sudah melangsungkan perpisahan ya. Perpisahan di sekolahnya masing-masing, baik itu dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA, bahkan tingkat kuliah. Kemarin baru wisuda nih, rame sekali ya. Masa yang kalau dipikir

aja. Selama 3 tahun kita bosan makan itu-itu aja, tapi suasananya itu ada yang ke kantin pada saat jam pelajaran ya, pada saat olahraga bukannya ikut olahraga tapi malah ke kantin dan lain sebagainya, tuh kejar-kejaran sama guru. Pas upacara upacara bukannya ikut malah ke kantin kejar-kejaran deh sama gurunya ya. Lucunya ya, key people, sekarang tuh mungkin kita udah lupa beberapa nama teman sekelas kita, lupa nomor absennya, atau bahkan kita lupa wajah dari orang-orang yang pernah satu kelas sama kita. Tapi tentunya rasanya tuh masih ada rasanya, rasa bebas waktu itu belum terlalu banyak beban pikiran ya, rasa bahagia karena hal kecil di mana beban kita waktu itu cuma matematika doang atau kimia doang ya, rasa gugup waktu suka sama seseorang diam-diam, dan rasa sedih yang saat kita tuh sadar bahwa itu tuh cuma sementara, itu tuh cuma sementara doang, karena setelah lulus hidup tuh rasa berjalan cepet banget, orang-orang mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing, ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang berumah tangga, ada yang merantau atau bukan, atau bahkan sekarang tuh udah nggak tahu di mana. Tapi kadang lagu tuh punya cara ajaib gitu ya, yang bikin kita tuh merimain kembali, ingat kembali dengan hal-hal yang sudah kita lupakan tapi rasanya tuh masih ada. Dan mungkin ada pepatah yang kalau kata Aisma benar, yang paling sulit dilupakan itu bukan orangnya. Kita move on itu, susah move on itu bukan karena orangnya, tapi rasanya yang pernah hadir dan bermakna untuk kita semua. Jadi pengen Ais puterin lagunya dari Paramita Rusadi, yang ini juga mungkin jadi salah satu lagu yang bikin kalian ingat kembali dengan masa-masa indah tersebut, nostalgia SMA. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Ais di 98,2 FM Karadio.

Kisah kasih di sekolah ya darinya Pasto. Mungkin akan menjadi dua lagu terakhir yang akan Ais putarkan di hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Ais dalam acara Relax on Update hari ini. Dan mohon maaf kalau misalnya Ais belum bisa menemani sampai di jam 12 teng ya, karena hari ini hari Jumat dan Ais meminta izin kepada Bu Hanpian semua supaya bisa pulang lebih awal ya, karena hari Jumat itu perempuan katanya gak boleh kalau misalnya keluar di jam-jam siang. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bergabung bersama Ais hari ini. Besok kita berjumpa kembali ya di jam yang sama, di jam 10 pagi, pokoknya di hari Sabtu ya, insya Allah kalau tidak ada halang dan juga rintang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ais mau izin pamit undur diri dari pendengaran Bu Hanpian Sebaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang pada kesempatan ini Allah ngasih lagi kita kesempatan buat belajar, buat itikaf di masjid, buat talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang pernah saya sampaikan dulu tuh, mencari ilmu dalam Islam intinya adalah mengasah rasa, bukan menambah wawasan. Menambah wawasan itu kebaikan, tapi bukan inti dari ilmu. Inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa di dalam hati, yang kalau dalam bahasa Islam disebut dengan, dalam bahasa agama disebut dengan iman. Sehingga bisa jadi seseorang tahu Al-Quran cuma satu ayat, tapi kalau dengan ayat itu dia bertambah dekat sama Allah, bertambah yakin, bertambah banyak amal solehnya, berarti dia adalah orang yang mendapatkan ilmu. Sebaliknya ada orang yang menghafal banyak ayat, mengetahui banyak hadis, atau dia punya gelar-gelar akademik di bidang agama, cuman gak nambah iman ke Allah, gak nambah takut kepada Allah, gak nambah dekat sama Allah, berarti dia cuman mendapatkan wawasan, bukan ilmu. Sehingga inti dari ilmu itu adalah mengasah rasa. Dan dalam Islam, tempatnya ilmu itu bukan di pikiran, tempatnya ilmu itu di hati. Sehingga yang disebut dengan fikih atau faqih, orang yang mengerti, kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Mengerti itu tempatnya di dalam hati. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau kita katakan sudah, itu artinya kita sudah ngerasain di hati. Bukan sudah mengerti dalam arti kita udah hafal, udah paham, udah ingat, udah tahu. Bukan itu yang dimaksud dengan sudah mengerti dalam kalimat fikih. Tetapi yang dimaksud dengan kalimat mengerti, sudah bertambah yakin di dalam hati. Sehingga kalau misalnya kita dengar satu nasihat, satu ilmu, satu tausiah, gak nambah yakin dalam hati, berarti kita baru dapat wawasan. Makanya mudah-mudahan majelis-majelis kayak gini nih bisa benar-benar mencas iman kita. Yazid bisa nambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teorinya mungkin enggak terlalu rumit. Ada mungkin pembahasan tentang akidah mengenal Allah dengan teori yang rumit. Dibagi-bagi. Misalnya akidah itu terbagi kepada 4 bagian. Ada istilah rububiyah, ada istilah uluhiyah, ada istilah asma, ada istilah sifat. Ini teori akidah. Tapi setelah membahas semua teori akidah ini, terus dia gak makin yakin sama Allah, kalau ada masalah diserahin sama Allah, berarti dia baru dapat wawasan, belum dapat ilmu. Ada orang yang gak ngerti istilah rububiyah, gak ngerti istilah uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya. Tapi kalau lagi ada masalah, dia bilang, tenang aja, ada Allah, dia dapat ilmu. Jadi kita jangan terlalu rumit dengan istilah, tapi berusaha untuk merasakan semua kebaikan-kebaikan dalam ilmu itu di dalam hati kita. Lagian kan kita gak pengen belajar untuk dapat gelar akademis sebagai seorang LC, MA, doktor ya. Kan kita belajar pengen memperbaiki diri, sederhana. Dan kita juga tidak belajar agama untuk menjudge orang lain, untuk menghakimi orang lain, untuk jadi bahan debat di sosial media. Kita belajar murni untuk memperbaiki diri, karena kita sadar bahwa diri kita belum sempurna. Mudah-mudahan malam ini kita dapat apa yang kita cari.
Terus makasih untuk kesekian kalinya buat teman-teman yang selalu hadir, yang istiqomah, yang bahkan diam-diam banyak yang datang dari tempat-tempat yang jauh, yang diam-diam banyak yang sudah berkorban untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini, yang mungkin udah berusaha semaksimal mungkin untuk hadir lebih awal, tapi ternyata qadarullah tetap gak dapat tempat di dalam, harus tetap di luar. Maka mudah-mudahan Allah Maha tahu apa yang sudah teman-teman perjuangkan. Dan saya selalu nge-mention tentang anak muda Bandung kemanapun saya pergi, bahwa memang syiar teman-teman di Bandung ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan mudah-mudahan udah tersebar di luar Indonesia, bahwa semangat hijrah anak-anak muda Bandung ditiru oleh anak-anak muda di tempat-tempat yang lain insya Allah. Sehingga kita dapat pahala dari kebaikan yang ditiru itu. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam, teladan dalam ketakwaan. Jadi imam di sini bukan suami. Kalau itu masih lama kali ya. Imam di sini adalah teladan. Belum ada tanda-tandanya soalnya. Baik, teman-teman, malam ini kita akan bahas tema plesetan dari salah satu grup band pada masanya. Yang tahu ini berarti usianya sekian. Saya juga nggak tahu karena masih muda. Nggak gaul, makanya nggak tahu. Kalau nggak salah namanya Lamb of God ya. Jadi diplesetin jadi Mat of God. Tentang apa itu? Tentang, ini kalau yang plesetannya ya, tentang gimana kita belajar memahami maunya Allah. Gimana kita belajar mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam satu peristiwa kalau kita ngalamin sesuatu. Karena kalau kita gak ngerti maunya Allah, gak ngerti apa kehendak Allah di dalam apa yang kita alamin, kita jadi gampang putus asa. Kita jadi kadang-kadang malah berburuk sangka kepada Allah. Kalau udah berburuk sangka kepada Allah, pasti kita akan mengambil jalan-jalan yang harusnya kita hindari. Nah, kita belajar nih memahami Allah kayak gimana sih maunya. Dan orang yang dekat sama Allah ngerti banget yang gini-gini nih. Kita pengen belajar kayak gitu juga. Kan ada orang, sebutlah kita ya sama teman. Kita tuh udah dekat sama dia dari SD, kita udah barengan. Sama-sama SD tapi beda SD-nya. Gak lucu ya. Gak ketawa gitu. Dari SD udah barengan, SMP barengan, SMA barengan, kuliah barengan, nikah sendiri-sendiri. Nah, udah dari dulu tuh kita udah kenal banget sama dia. Jadi kan kita udah punya feel ya. Udah ngerti banget lah, udah peka banget. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia lagi sedih, dia lagi marah, dia tersinggung. Kita udah ngerti banget nih. Begitu dia ngomong satu kata, kita langsung ngerti. Misalnya dia ngomong apa gitu, oh berarti dia lagi gak enak hati nih. Dia WA aja nih. Di WA, kalau dia bilang aku, berarti lagi santai. Kalau dia bilang saya, berarti dia lagi kayak ada masalah nih sama kita. Ya udah nanti saya tunggu di mana gitu. Oh, kayaknya ada salah nih. Jadi kita peka karena kita ngerti dia. Terus ada apa yang kita lakuin tuh, kita ngelakukan sesuai dengan, karena kita empati ya, kita ngelakuinnya sesuai dengan apa yang nyaman buat dia. Terus kalau dia misalnya ngelakuin sesuatu, kita ngerti kenapa dia melakukan itu. Gak sampai seseorang suuzon. Kenapa ada orang suuzon sama dia? Karena gak ngerti sama dia. Kenapa ada orang yang salah sangka? Karena gak ngerti. Gitu juga kita ke Allah. Sahabat Nabi itu sangat mengerti Allah kayak gimana, Rasul kayak gimana. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran, mereka bukan cuman ngerti teks atau makna dari ayat secara tekstual, tapi mereka juga ngerti pesan di balik ayat itu. Ini berarti kita udah berusaha untuk berpikir dengan apa maunya Allah. Kalau bahasa agama, dengan logika robbaniyah, bukan dengan logika ilmiah, tapi robbaniyah, berpikir dengan logika Allah, bukan dengan logika kita doang. Contoh teman-teman, ketika turun ayat salah satu ayat terakhir yang turun kepada Nabi di Al-Maidah,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, singkatnya, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ketika turun ayat ini, sebagian besar para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, bahagia gitu. Kenapa bahagia? Karena ayat ini ayat berita gembira, artinya Islam sudah sempurna. Islam sudah utuh, syariat sudah beres nih. Tapi ada satu sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, malah nangis ketika ayat ini turun, ketika yang lain berbahagia. Ditanya sama sahabat yang lain, kayak Umar gitu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bersedih, kenapa kamu nangis, bukankah ini ayat bushra, berita gembira? Kata Abu Bakar, ya ini ayat berita gembira. Terus kenapa kamu sedih? Soalnya kalau agama sudah sempurna, syariat sudah utuh, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Ini tanda-tanda perpisahan. Bisa dibilang kalau haji itu ada haji wada, ayat juga ada ayat wada, ayat perpisahan. Salah satu ayat perpisahan surat Al-Maidah ini. Barulah para sahabat yang lain ngeh, realize, dan mereka pun menangis. Ini berpikir, merasanya itu udah benar-benar peka. Kalau bahasa kemanusianya, empati gitu. Kayak saya pernah jalan sama istri. Soalnya gak mau saya jalan sendiri. Pasti sama. Jalan sama istri. Terus diajak sama temen makan seafood, ikan panggang. Istri saya tuh udah tahu kalau saya gak biasa dan gak masuk nih kalau makan ikan panggang. Paling

0: Waktunya Breaking News.
1: Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia. Sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di mal pelayanan publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lakasi hubungi 0813 0857-5637-20.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri DPC 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti, Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Lepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta untuk quadroom, Rp43,6 juta untuk triple, dan Rp45,7 juta untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan Rp34 juta per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta rupiah untuk quadroom, Rp43,6 juta rupiah untuk triple, dan Rp45,7 juta rupiah untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat. Paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari, sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811 514 5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @pthelwahtour atau TikTok @helwahtour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik. Transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan Rp34 juta per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah hati Anda bergetar, merindukan tanah suci, merasakan dasi rindu untuk menatap Ka'bah, menapaki jejak Rasulullah, dan berdoa di raudah yang penuh rahmat? Helwah Tour and Travel mengajak Anda menunaikan ibadah penuh makna dalam paket umroh spesial plus Al-Ula, program eksklusif selama 13 hari yang dirancang istimewa untuk Anda yang ingin merasakan perjalanan spiritual terbaik di tanah suci. Nikmati pengalaman ibadah yang berkelas dan nyaman dengan harga mulai dari Rp41,5 juta rupiah untuk quadroom, Rp43,6 juta rupiah untuk triple, dan Rp45,7 juta rupiah untuk double room. Fasilitas lengkap sudah termasuk transportasi domestik dan internasional, perlengkapan umroh, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman yang siap mendampingi ibadah Anda. Anda akan menginap di Hotel Bintang 5 di Mekah Pullman Zamzam atau setara, dan di Madinah Front Taiba atau Hotel Setara Bintang 5. Tak hanya beribadah di Tanah Suci, Anda juga akan diajak menikmati tur istimewa ke Al-Ula, salah satu destinasi bersejarah dengan panorama menakjubkan, serta menikmati santapan lezat di Hotel Habitat.

paket ini juga mencakup konsumsi 3 kali sehari, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, air zam-zam 5 liter, serta manasik dan sertifikat umroh sebagai kenangan perjalanan suci Anda. Seluruh perjalanan menggunakan maskapai Saudi Airlines memberikan kenyamanan dan ketenangan dari awal hingga kembali ke tanah air. Catatan, program sewaktu-waktu dapat menyesuaikan situasi, kondisi, dan peraturan pemerintah Indonesia serta Saudi Arabia. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel, menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50, RT 11 RW 2, Banyu Irang, Bati-Bati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah hati kita terpanggil untuk memenuhi undangan Allah menuju tanah suci? Menapak jejak Rasulullah di bumi penuh berkah, bersujud di hadapan Ka'bah, dan meneteskan air mata di raudah yang mulia. Kini saat yang tepat untuk mewujudkan niat suci itu bersama Helwah Tour and Travel. Melalui paket umroh 12 hari keberangkatan Syawal 2026. Perjalanan spiritual ini telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas terbaik, transportasi domestik dan internasional, visa umrah resmi, perlengkapan umrah lengkap, city tour di Mekah dan Madinah, airport handling profesional, serta pembimbing dan guide berpengalaman. Anda akan menginap di hotel bintang 3, di Mekah Snoot Ajat, Azga atau setara, dan di Madinah Andalus Place 3 atau hotel sekelas bintang 3. Setiap hari Anda akan mendapatkan konsumsi 3 kali makan, asuransi perjalanan, tip guide dan driver, serta air zam-zam 5 liter untuk dibawa pulang. Dilengkapi pula dengan manasik umroh dan sertifikat umroh sebagai tanda kenangan ibadah Anda. Semua fasilitas ini sudah termasuk, hanya dengan 34 juta rupiah per orang sekamar berempat. Dan spesial untuk Anda, gratis tiket kereta cepat. Biaya tidak termasuk pengeluaran pribadi, over bagasi, pembuatan paspor, dan vaksin meningitis. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari sempurnakan niat ibadah Anda bersama Helwah Tour and Travel. Menuntun langkah menuju tanah suci dengan kenyamanan, pelayanan terbaik, dan bimbingan spiritual yang penuh keberkahan. Kunjungi kantor pusat Helwah Tour and Travel di Jalan Ahmad Yani, Kilometer 50, RT 11, RW 2, Banyu Irang, Batibati, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi kami di 0811-514-5432 atau kunjungi media sosial kami, Instagram @PT Helwah Tour atau TikTok @Helwah Tour. Helwah Tour and Travel, menuntun langkah Anda menuju tanah suci dalam perjalanan penuh doa, kedamaian, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Nggak cuma teknik sipil, guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi, kalian bisa jadi software engineer, data analyst, sampai cyber security analyst. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence. Terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk, buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 32,5 Banjarbaru. Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Kampus kreatif.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

0: besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad menjadi bagian penting dalam dunia media yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Di Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

0: Waktunya breaking news.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk breaking news.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua.
4: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
4: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: dan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda. Pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudinor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah,
Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju Hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pelepas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid, lelah. Capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah, terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi,

0: makanya mungkin maka diantaranya adalah diantara nah namanya kita bapandir lah. Itu seharusnya jangan tapi banyak kita itu lupa lawan Allah. Jaga hati kita supaya terus kontak lawan Allah. Ketika kita bapandir nah, sejam wah bapandir. Bapandir biasa aja tah kayak itu, apalagi manjar seharusnya ya tah. Kita pandir biasa aja tah, jaga hati jangan tapi lupa lawan Allah. Kenapa nah? Karena Allah itu nur. Itu aja dulu tah. Allah nur. Jadi ketika kita kontak dengan nur, maka otomatis hati kita bercahaya. Jadi ketika kita bapandir dalam keadaan kita ingat lawan Allah, otomatis pandir kita bercahaya jadinya. Kan kata itu jadinya tah. Cuma kan kada Allah Ta'ala aja bang, Rasulullah nur juga ya Allah, ingat lawan Rasulullah ya aja juga tak akhirat tadi nur juga tak jadi kalau kita lagi mengingatkan akhirat, mengingatkan mati itu nur aja berarti tak jadi maksudnya nah kakak itulah tadi nang banyak di hati kita tak.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: Capital, you're now listening to 98.2 FM.

bertakwalah kepada Allah. Menjalani perintah, meninggalkan larangan. Sesederhana itu sih bertakwa. Gimana caranya biar kita bisa bertakwa kepada Allah? Seringkali kita gak mampu, pengen tapi gak mampu. Sehari taat, sebulan maksiat misalnya. Kita susah banget pengen istiqomah dawan dalam ketakwaan. Gimana caranya? Sertailah orang yang benar. Ayat ini meminta kita untuk mencari support system dalam ketakwaan. Karena kita gak bisa takwa sendiri. Kita harus berjamaah. Berjamaah itu artinya punya circle. Itu penting dalam menjalankan ketakwaan. Gak bisa kita sendiri. Karena kalau kita sendiri itu kita lemah. Gampang sekali digoda sama setan. Sehingga perintah Allah selain bertakwa, kalau kalian pengen jadi orang yang bertakwa, kalian pengen dijabat tangan sama malaikat, kedudukannya tinggi di mata Allah, caranya paling praktis itu adalah kunu ma'as shadiqin. Cari circle yang support system.

0: Kadang-kadang kita dengan manusia ini kadang suka perhitungan. Kita baik kalau orangnya baik. Kita senyum kalau orangnya senyum. Kita tuh terlalu transaksional dengan manusia. Gak bisa kayak gitu. Kalau kita mau berbuat baik kepada manusia dan berharap balasan dari dia, kemungkinan besar kita kecewa. Terus gimana cara membangun hubungan baik dengan manusia? Berakadlah dengan Allah, bukan dengan mereka. Ketika kita mau berbuat baik dengan tetangga, berakadlah dengan Allah, bukan dengan tetangga. Jangan sampai kita bantu tetangga, kita ingat nih, awas aja nanti kalau saya butuh dia gak bantu. Enggak kayak gitu akadnya. Kalau kayak gitu, kemungkinan besar kita kecewa. Dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, apalagi. Terus caranya gimana? Saya bantu dia karena saya ingin Allah bantu saya. Siapa yang berjalan di antara manusia untuk menghilangkan kesusahan mereka, kesedihan mereka, Allah pasti akan.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar lagu enak.

usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi

Teman sekalian, bait-bait kasidah itu ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, "Ilahi, lastu lillahi."

saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdaus-Mu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal solih saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu ya Allah. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya, ya Allah? Dosa saya banyak. Saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup, ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya. Saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya, ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya. Saya marah seperti setan, ya Allah. Saya bentak ibu saya, ya Allah. Bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut. Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: Jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yeay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak? Laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pemulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
4: Ay, lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
4: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan setiap hari Rabu, mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuang yang ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nor, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali ASI kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmiansah Jaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group.

0: budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201 juta diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Dahabarat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pos keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabup Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan kejaksaan negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Penyanyi Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior Market Analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Mercon Muda. Satunya di kandangan. Dan Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap usahakan lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

0: Waktunya Breaking News.
1: Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Dampaknya diperkirakan akan segera dirasakan masyarakat, terutama pemilik kredit pemilikan rumah atau KPR dengan skema bunga mengambang. Direktur Eksekutif Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan, kenaikan suku bunga acuan akan langsung direspons perbankan dengan menaikkan bunga kredit. Menurut Bima, biaya kredit yang lebih mahal akan membuat cicilan bulanan masyarakat ikut meningkat. Ia menilai transmisi kenaikan bunga kali ini berlangsung lebih cepat dibanding saat BI rate turun. Bima menjelaskan ketika bunga acuan naik, deposan biasanya meminta bank segera menyesuaikan bunga deposito. Kondisi itu mendorong bank mempercepat kenaikan bunga kredit kepada nasabah. Ia mengingatkan masyarakat yang memiliki KPR floating rate agar bersiap menghadapi kenaikan cicilan dalam waktu dekat. Tak hanya sektor rumah tangga, kenaikan bunga kredit juga diperkirakan berdampak ke dunia usaha. Pelaku usaha yang terbebani bunga pinjaman lebih tinggi berpotensi melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Sementara itu, ekonom pasar global Mirdal Gunarto menilai dampak kenaikan BI rate akan langsung terasa bagi debitur dengan kredit berbunga floating. Menurutnya, bunga deposito kemungkinan naik lebih dulu, karena deposan meminta imbal hasil lebih tinggi. Ia juga menyebut rata-rata bunga kredit modal kerja perbankan saat ini berada di kisaran 9,7%, sedangkan bunga kredit konsumsi mencapai sekitar 14,33%. Mirdal memperkirakan penyesuaian bunga kredit pasca kenaikan BI rate dapat mencapai sekitar 50 basis poin. Sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 4,75% menjadi 5,25% dalam rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026. Selain itu, suku bunga deposit facility naik menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Diperkirakan memberi tekanan jangka pendek terhadap pasar saham domestik. Senior market analyst Navan Aji Gusta mengatakan, secara historis kenaikan BI rate sering memicu koreksi minor pada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Menurut Navan, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi psikologi pasar. Pertama, meningkatnya biaya modal yang membuat investor mengantisipasi penurunan profitabilitas emiten akibat beban bunga yang lebih tinggi. Faktor kedua adalah penyesuaian valuasi saham. Suku bunga yang lebih tinggi membuat tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat, sehingga valuasi saham cenderung mengalami penurunan. Meski demikian, Navan menilai tekanan di pasar saham berpotensi hanya bersifat sementara apabila pelaku pasar melihat kenaikan BI rate sebagai langkah efektif menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi. Di sisi lain, kenaikan suku bunga justru dinilai meningkatkan daya tarik instrumen pendapatan tetap, khususnya surat berharga negara atau SBN, bagi investor asing. Kenaikan BI rate biasanya diikuti naiknya imbal hasil obligasi pemerintah. Kondisi tersebut membuat spread antara obligasi Indonesia dan obligasi Amerika Serikat semakin lebar, sehingga pasar obligasi domestik menjadi lebih menarik. Situasi ini diperkirakan dapat mendorong aliran modal asing atau capital inflow ke pasar obligasi Indonesia, sementara pasar saham berpotensi mengalami volatilitas dan aksi penyesuaian portofolio dalam jangka pendek. Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Dalam rapat Dewan Gubernur periode 19 hingga 20 Mei 2026, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6%. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap pusat ilmu telah dua enak.

0: Yes, akhirnya beisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mau apa Ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0813-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, Mbak Arai KTP Hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, Mbak, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Upacara HUT ke-77 Proklamasi 17 Mei di Kandangan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan digelar di Lapangan Lambung Mangkurat, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Minggu pagi 17 Mei 2026. Upacara peringatan peristiwa 17 Mei 1949 dengan tema Pejuang-pejuangnya ikhlas tidak menuntut jasa. Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut Galih Nurna Putra sebagai inspektur upacara. Turut hadir putra dari pahlawan nasional Hasan Basri, Ikrar Aulia Basri, yang menambah makna historis dalam pelaksanaan peringatan tersebut. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur menghadiri kegiatan bersama jajaran Forkopimda, Wakil Bupati Suryani, Sekretaris Daerah Muhammad Nur, anggota DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Upacara diikuti peserta dari unsur TNI Polri, ASN, pelajar, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, dan elemen masyarakat lainnya. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nur mengaku bersyukur dan bangga atas warisan sejarah pahlawan di daerah. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Hulu Sungai Selatan bersama Forkopimda menyerahkan bantuan dan tali asih kepada para veteran serta janda veteran sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan kebudayaan dari Gubernur Kalimantan Selatan yang diserahkan Bupati Hulu Sungai Selatan pada penerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya dan sejarah perjuangan daerah. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati Hulu Sungai Selatan lepas kontingen Popda 2026. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor melepas keberangkatan sebanyak 133 anggota kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda pada Minggu pagi 17 Mei 2026 di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Muhammad Nor dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Doni Puryadani menyatakan bahwa Popda Kalsel dilaksanakan 18 hingga 24 Mei 2026 di Banjarmasin. Popda mempertandingkan 4 cabang olahraga, yaitu bola basket putra dan putri, bola voli putra dan putri, sepak takraw putra dan putri, serta sepak bola putra. Adapun 133 kontingen yang diberangkatkan terdiri dari 83 atlet, 20 pelatih, 14 ofisial, 6 tim medis yang terdiri dari 1 dokter, 2 paramedis, dan 3 fisioterapis, serta 10 orang panitia atau tim pendamping. Sementara Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudi Nor berharap seluruh peserta, pelatih, dan ofisial dapat memaksimalkan berbagai persiapan yang telah dilakukan selama ini, sehingga mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah. Ia berpesan kegiatan Popda ini juga hendaknya dapat dijadikan kesempatan evaluasi sekaligus perencanaan ke depan, agar prestasi yang sudah bagus dapat dipertahankan dan prestasi yang masih belum sesuai harapan dapat ditingkatkan kembali. Bupati Hulu Sungai Selatan menghimbau seluruh atlet agar menjaga kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan selama kegiatan berlangsung demi memperoleh hasil yang maksimal. Kepada para pelatih dan ofisial, ia berharap agar senantiasa memperhatikan kondisi dan kebutuhan atlet, baik saat bertanding maupun di luar pertandingan. Pada kesempatan itu dilaksanakan penyerahan BPJS Ketenagakerjaan bagi para atlet yang akan berlaga pada ajang Popda tahun 2026. Kegiatan pelepasan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat, motivasi, dan rasa percaya diri para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menghadapi kompetisi Popda Kalsel. Melalui ajang ini diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga pelajar yang berkelanjutan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub Hulu Sungai Selatan hadiri RUPS PT Tirta Amandit. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Tirta Amandit Perseroda pada Senin 18 Mei 2026 di Banjarbaru. Wabub Suryani hadir selaku pemegang saham yang menerima kuasa dari Bupati Hulu Sungai Selatan dalam agenda tahunan perusahaan daerah tersebut. Rapat juga dihadiri pemegang saham dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Elmian Sahjaya, yang mewakili Gubernur. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Muhammad Nor, selaku Komisaris PT Tirta Amandit, Direktur Utama PT Tirta Amandit Arif Budiman, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Hulu Sungai Selatan, Sar Ipan Syah, serta Notaris. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani menegaskan pentingnya sinergi antara pemegang saham, komisaris, dan direksi agar PT Tirta Amandit dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi melalui RUPS menjadi momentum penting untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai target dan mampu menjawab tantangan ke depan. Dalam RUPS tersebut, jajaran direksi menyampaikan laporan kinerja perusahaan selama tahun berjalan, termasuk capaian usaha dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan daerah. Tidak hanya membahas capaian, rapat juga menjadi forum untuk memaparkan rencana kerja PT Tirta Amandit ke depan. Agenda itu mencakup strategi pengembangan perusahaan, peningkatan pelayanan, serta penguatan tata kelola perseroda agar semakin optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Kawan Media Group.

budidaya perikanan dan pakan alami. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan pakan alami, Pemkab Hulu Sungai Selatan mendorong para pembudidaya ikan agar lebih mandiri dan mampu menekan biaya produksi usaha. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan kelompok budidaya perikanan dan pelatihan pembuatan pakan alami bagi pembudidaya ikan. Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Teddy Sutejo yang mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan pada Senin 18 Mei 2026 di Balai Benih Ikan Kandangan Desa Pahapangan Kecamatan Padang Batu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Mustaida Safrudinor serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono. Selain pelatihan, rangkaian kegiatan juga diisi dengan gerakan tanam cabai serentak sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah. Peserta turut melaksanakan panen benih ikan nila serta meninjau budidaya maggot yang kini mulai dikembangkan sebagai alternatif pakan alami, bernilai ekonomis dan berkelanjutan bagi para pembudidaya. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Lutfiana mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan. Menurutnya, Pokdakan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan sektor perikanan daerah. Melalui kelompok yang aktif dan solid, para pembudidaya dapat saling bertukar pengalaman, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat produktivitas usaha secara bersama-sama. Ia juga menyoroti tingginya biaya pakan pabrikan yang masih menjadi tantangan utama dalam usaha budidaya ikan. Karena itu pelatihan pembuatan pakan alami diharapkan mampu menjadi solusi bagi para pembudidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang lebih murah dan mudah diperoleh. Kegiatan tersebut diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 69 kelompok pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta didukung 6 orang penyuluh perikanan. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Selatan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Teddy Sutejo mengatakan, sektor perikanan memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tantangan budidaya perikanan saat ini semakin kompleks, terutama akibat tingginya biaya produksi dan ketergantungan terhadap pakan pabrikan. Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan Pokdakan dan pemanfaatan pakan alami dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan usaha budidaya yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pembudidaya ikan mampu menyerap ilmu dan keterampilan dengan baik, sehingga dapat memproduksi pakan alami secara mandiri guna menekan biaya operasional. Pemkab Hulu Sungai Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan atas terselenggarakannya kegiatan tersebut. Ia berharap pendampingan kepada para pembudidaya dapat terus dilakukan secara berkelanjutan di lapangan. Pada kesempatan itu, pemerintah daerah turut menyerahkan berbagai bantuan sarana budidaya perikanan kepada para kelompok pembudidaya ikan. Bantuan dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan berupa 12 unit keramba ikan gurame senilai Rp153.201.000.000 diserahkan kepada Pokdakan Tunas Bangsa Desa Badaun, Kecamatan Daha Barat. Selain itu, bantuan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan juga diberikan kepada Pokdakan Semangat Terati Desa Balanti. Pokdakan Balanti, Berkah Desa Balanti, Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau. Bantuan tersebut berupa 40 unit keramba, 24.000 ekor benih ikan gabus, serta bantuan pakan ikan guna mendukung pengembangan usaha budidaya di tingkat masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Selain meningkatkan produksi perikanan daerah, upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan menuju hulu Sungai Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Kawan Media Group mengabarkan. Pas keberangkatan jemaah calon haji Hulu Sungai Selatan kloter 18. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani melepas keberangkatan jemaah calon haji kloter 18 pada Minggu 17 Mei 2026 di kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebanyak 17 orang jemaah diberangkatkan pada kloter tersebut untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kegiatan pelepasan berlangsung hikmat dan penuh haru, disaksikan keluarga jamaah, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta sejumlah pihak terkait yang turut memberikan doa dan dukungan kepada para jamaah. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Wabub berpesan untuk menjaga kekompakan, kesehatan, serta mengikuti arahan petugas pendamping selama berada di Tanah Suci. Yang mengatakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Kementerian Agama terus berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi para jemaah haji. Mulai dari proses keberangkatan hingga nantinya kembali ke daerah dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Kawan Media Group mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang baru, Normadi El Fajr melakukan kunjungan silaturahmi ke pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati HSS Syafrudin Nor di ruang kerja Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah HSS di Kandangan. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kajari HSS Normadi El Fajr hadir bersama jajaran pejabat utama dan seluruh kepala seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan selamat datang sekaligus memperkenalkan sejarah dan karakter masyarakat Hulu Sungai Selatan yang dikenal sebagai Kota Pejuang. Menurut Bupati, masyarakat HSS memiliki karakter pekerja keras, religius, serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan integritas. Sementara itu, kunjungan perdana Kajari HSS tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan Kejaksaan Negeri dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel.

0: Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS. Sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.